Klar, mashallah. Gruntu. Darasun kerenin klamita fiso. Skunnu la uwa. Fellan zi e pemelan. Umakanda bunu tu chani kondoa. Gruntu. Paraskram de fuya rokoyen. Paraskram doni. Kutum gulli.

0: Hawara adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtariwa muskan bari miya kada bari minza fiza gwamnati rodowa hazana.
2: Ngao adien, gwamnati a karabka napti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imlamisa misalsa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Darasan.
4: Ngila harami kirintu sokrama lokti ndi sa u minti me luko una. Kalka lokti ron ndi ya sawa nchire Hassan Muhammad Takilim Kolte amma ya eka udro fila yande tamtama nani basna nkarodor sinama ada kirono.